0: Saya kocok kocok.
1: Mana fui na?
0: Saya moni moni.
1: Mana fui?
0: Saya peda lensa.
1: Saya
0: peda foma.
1: Mana
0: dafu? Mana dia saya koma ma?
1: Sorry,